Shaka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-la